Bishin Sean Kane le Blackbird. An Tauran Koma Arnoi, Eg John Lennon agus Paul McCartney. Lana Misha Raig le Mary Black agus Adam at the Window.